0: Japan S150 di sana mainnya level 150. Dan level 150 di sana level 150.
1: Kepada bus berdiri 77 pada bahagian kedua di atas Nainatar.
2: Descend by your start, 9-8-1, 後半途中 220 の Japan S150。
1: バスが倒れる、
2: 220の Japan S150。